0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Wah, melabur sekarang dan gandakan wang Auda dalam masa sebulan? Benarkah ni? Macam indah masuk akal, ba? Penipuan dan maklumat palsu boleh berlaku di mana-mana dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam atau AITI mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap maklumat yang tidak benar, pautan atau tawaran yang mencurigakan. Semak Instagram Waspada BN untuk kesahihan maklumat tular di media sosial atau aplikasi pesanan. Ikuti Waspada BN hari ini dan ketahui maklumat mana yang sah dan mana yang palsu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang tepat 12.05 minit tengah hari. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Zura menemani awda 9 hingga 12 tengah hari. Dan sekarang Nuha menemani 12 hingga 3 petang nanti. Tuan kita hari Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Zainal Zain kalah penentunya. Kita dengarkan dulu.

Inilah kebersihan alam sekitar. Hidup sehat, rakyat bahagia, negara makmur.

dengan lagunya Di Dalam Dirimu. Kita pada pukul 12.14 minit tengah hari. Sekitar 12.45 minit tengah hari, Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama terbitan Akan Suka Zura. Selanjutnya Bicara Keluarga, 1.30 minit tengah hari, dan 2.30 minit petang Sketsa Gerai Ketani, siaran ulangannya terbitan Akan Suka Norida Aniwati. Bagi penonton bersama kaum muslimin dan muslimat, azan zuhur akan kudara 12.28 minit tengah hari.

Dari Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati, kemudian ia mati dengannya, melainkan haramlah ke atasnya neraka Jahannam." Kalimah itu La ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim.

You sudah mendengarkan Harmon FM Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Waktu sekarang 12.32 minit tengah hari. Harmoni FM mengucapkan selamat menaikan sembahyang fardu zuhur.

Itu tadi kita dengarkan bersama Misha Omar, Semoga Abadi. Sekarang kita berhibur pula dengan Search dengan lagunya Kejora, terbitan 1980. Sangat-sangat popular di zaman itu ya. Uda di Pandan 6 menyapa di sini, juga mengongsikan di KB panas terik ketika ini. Juga Pengiran Alai juga mengongsikan matahari bersinar-sinar ya. Kita dengarkan bersama.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, cari sokongan dari kalangan ahli keluarga. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam sunannya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kamu meninggal dunia, maka biarkanlah dia, yakni tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Islam menganjurkan umat Islam supaya sentiasa hidup berkasih sayang dengan sentiasa memelihara hubungan keluarga dan persaudaraan. Perlu diketahui bahawa keluarga adalah institusi terpenting bagi sebuah masyarakat kerana di sinilah lahirnya individu yang bakal menjadi tulang belakang kepada pembangunan dan kejayaan sebuah bangsa dan negara. Sungguhnya keluarga yang kukuh dan mantap dapat menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh yang demikian, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing yang mesti dipikul dan ditunaikan demi kejayaan dan kemantapan sebuah institusi keluarga. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sekarang 12.47 minit tengah hari. Rakan pendengar kita yang menghantarkan di sini dan mengongsikan kawasan serusup hangat dan awan sedikit mendung. Juga ada pertanyaan di sini, berapa umur Nuhaninya waktu lagu Kejora ni dulu? Kurang pasti. Nanti mencek ya. Kita dengarkan bersama Saleh Yaakob, Ada Tak Ada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama yang menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai

Inspirasi Rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak di PMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang kemarin di Hotel Riskun International Gadong. Berangkat sama Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi di PMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Saibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMMFC, Awang Muhammad Ali bin Haji Mumin, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mumin bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh pengurus Am dan pengurus pemasaran klub. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pesambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey di PMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berada di Manila, Republik Filipina bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings yang diadakan pada 20 hingga 23 Julai 2026. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Ma Teresa Pilazaro, Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina yang berlangsung di Philippine International Convention Center. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat menyertai sesi plenari dan retreat mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa serta membincangkan pelbagai perkara termasuk pembinaan komuniti ASEAN dan hubungan luar. Semasa sesi plenari, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan serta memastikan agar keperluan dan kepentingan ASEAN terus menjadi tumpuan utama dalam kerjasamanya. Dalam hubungan ini, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan menggalakkan lebih banyak negara yang untuk menyertai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TAC, bagi memperkukuhkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menegaskan keperluan untuk mempertingkatkan usaha bersama dalam menangani cabaran khususnya perubahan iklim dengan menekankan peranan ASEAN Center for Climate Change di negara Brunei Darussalam dalam menyelaras usaha serantau bagi menangani perubahan iklim. Semasa sesi retreat, para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk situasi di Timur Tengah yang memberikan kesan yang meluas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat di rantau Asia Tenggara. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan kepentingan mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka serta menggesa semua pihak agar mengamalkan sikap menahan diri dan menyelesaikan sebarang perbezaan secara aman selaras dengan undang-undang antarabangsa. Semasa sesi Extended Informal Consultation, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang lain membincangkan perkembangan situasi politik di Myanmar serta usaha untuk memajukan pelaksanaan

0: penghargaan 5-point consensus 5PC. Duli Yang Terhormat mula merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Thailand atas penganjuran mesyuarat tidak rasmi yang baru diadakan di Bangkok serta menekankan kepentingan proses perdamaian yang inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya mengadakan mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Dr. Kau Kim Hoon, Setiausaha Agung ASEAN dan Tuan Yang Terutama Tong Sapan Pompipan, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos. Sebangsa mesyuarat dua hala bersama Setiausaha Agung ASEAN, Duli Yang Terhormat Mulia merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Sekretariat ASEAN dalam memajukan usaha pembinaan komuniti ASEAN serta pelaksanaan ASEAN Community Vision 2045. Mesyuarat dua hala bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos memberi peluang kedua-dua belah pihak menyatakan kegembiraan terhadap kemajuan yang memberangsangkan dalam strategic partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Laos, khususnya dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan serta hubungan antara rakyat. Pada sebelah malam, Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat menghadiri majlis makan malam gala bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri-Menteri Luar Rakan-Rakan Dialog ASEAN serta rakan-rakan luar yang lain. Majlis tersebut dihoskan oleh Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina di Museo del Galeon. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 5.30 petang.

Ya, alhamdulillah, hadir kita bersama lagi pada hari ini, Rabu 7 Safar 1448 Hijrah, 22 Julai 2026, masih dalam Mesra Harmoni.

Ya, sebuah lagu dari Nora dan sambil ada menjalankan tugas membuat kerja masing-masing pada ketika ini ya. Sambil itu juga akan terus dapatkan sumber maklumat dan informasi semasa menerusnya Harmony FM.

Sempena, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputraan, 80 tahun, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muazzatin Wad-Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu, 29 Julai 2026, di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: kehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Dalam suasana kerakyatan ataupun meriah dengan pentas-pentas perayaan di keempat-empat daerah, banyak perkara yang wajar kita berikan keutamaan. Ya, kalau tadi dalam bicara keluarga ada menyentuh tentang mengelakkan berlakunya pencemaran. Maksudnya tadi apa yang saya dengar, pencemaran dari segi pemandangan alam sekitar, kebersihan, pencemaran makanan dan sebagainya. Jadi maklumlah kalau sudah tibanya musim-musim kerakyatan sebegini, akan ada satu tempat yang akan dikunjungi oleh orang-orang kita ni, khususnya di pentas-pentas perayaan. Jadi antara tanggungjawab yang perlu kita ambil perhatian adalah sama-sama bertanggungjawab dalam jaga kebersihan, bukannya membuang sampah merata-rata ya. Di samping itu juga kita perlu untuk memastikan kenderaan diletakkan pada tempat yang telah pun dikhaskan, mengikut peraturan-peraturan yang telah pun diaturkan. Memang ada kalanya akan meletakkan kenderaan di tepi-tepi jalan, tapi ini tertakluk ya. Jika ada kebenaran, bolehlah kita meletakkan, tapi kalau hari-hari biasa memang tidak dibenarkan ya. Dan di samping itu juga aspek kebersihan makanan dan minuman wajar kita berikan keutamaan ya. Jadi kita sebagai pembeli wajar untuk sentiasa memastikan kebersihan, dan begitulah juga sebagai penjual, tentulah memastikan yang terbaik untuk pelanggan habis kita. InsyaAllah semoga rezeki bertambah-tambah dan penuh dengan keberkatan. Waktu sekarang pukul 4.25 minit petang. Sudah selama ikuti siaran Harmony FM pada hari ini, Rabu 7 Safar 1448 Hijrah, 22 hari bulan Julai 2026 Masihi. Ada pendengar kita yang ini mengirimkan gambar kebetulan berada di Stadium Negara pada ketika ini, bersedia untuk membuat larian jogging katanya. Terima kasih daripada Hilman Zohairi ya. Terima kasih tuan ya. Dan begitu juga ada yang dalam perjalanan pada ketika ini berdepan sedikit kesesakan, harap bersabar, tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati selalu ketika berada di jalan raya.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Ya, ada pendengar kita yang berkongsi info cuaca di Kampung Kiudang. Cuaca kadang berguruh dan berangin di kawasan Kampung Kiudang. Jadi khusus pada orang yang tinggal di kawasan-kawasan rendah, diharap ambil maklum dan sentiasa memantau para sehari di tempat awda. Dan juga ada yang berada di jalan raya, berhati-hati selalu. Ada pendengar kita juga daripada Haji Awang, Jerifin Brunei. Berbanyak terima kasih ya bersama Harmony FM.

Ke bawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saada Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat bercemar Duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sebul Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran, dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Ke bawah Duli Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Ke bawah Duli Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada empat individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Karudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berada di Manila, Republik Filipina bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 Post Ministerial Conferences and Related Meetings yang diadakan pada 20 hingga 23 Julai 2026. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama, Ma Teresa P. Lazaro, Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina yang berlangsung di Philippine International Convention Center. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat menyertai sesi plenari dan retreat mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa serta membincangkan pelbagai perkara termasuk pembinaan komuniti ASEAN dan hubungan luar. Semasa sesi plenari, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan serta memastikan agar keperluan dan kepentingan ASEAN terus menjadi tumpuan utama dalam kerjasamanya. Dalam hubungan ini, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan menggalakkan lebih banyak negara untuk menyertai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TSC, bagi memperkukuhkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menegaskan

dan keperluan untuk mempertingkatkan usaha bersama dalam menangani cabaran, khususnya perubahan iklim, dan menekankan peranan ASEAN Center for Climate Change di negara Brunei Darussalam dalam menyelaras usaha serantau bagi menangani perubahan iklim. Semasa sesi retreat, para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk situasi di Timur Tengah yang memberikan kesan yang meluas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat di rantau Asia Tenggara. Dulian Teramat Mulia juga bersabda menekankan kepentingan mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka serta menggesa semua pihak agar mengamalkan sikap menahan diri dan menyelesaikan sebarang perbezaan secara aman selaras dengan undang-undang antarabangsa. Semasa sesi Extended Informal Consultation, Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang lain membincangkan perkembangan situasi politik di Myanmar serta usaha untuk memajukan pelaksanaan 5-Point Consensus 5PC. Dulian Teramat Mulia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Thailand atas penganjuran mesyuarat tidak rasmi yang baru diadakan di Bangkok serta menekankan kepentingan proses perdamaian yang inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dulian Teramat Mulia seterusnya mengadakan mesyuarat Duhala bersama Tuan Terutama Dr. Koh Kim Hun, Setiausaha Agong ASEAN dan Tuan Terutama Song Savan Phom Vi Han, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao. Semasa mesyuarat Duhala bersama Setiausaha Agong ASEAN, Dulian Teramat Mulia merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Sekretariat ASEAN dalam memajukan usaha pembinaan komuniti ASEAN serta pelaksanaan ASEAN Community Vision 2045. Mesyuarat Duhala bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao memberi peluang kedua-dua belah pihak menyatakan kegembiraan terhadap kemajuan yang memberangsangkan dalam strategic partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, khususnya dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan serta hubungan antara rakyat. Pada sebelah malam, Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat menghadiri majlis makan malam gala bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri-Menteri Luar Rakan-Rakan Jalan ASEAN serta rakan-rakan luar yang lain. Majlis tersebut dihoskan oleh Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina di Museo del Galeon. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBDSBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku NAB Chancellor UBD. Disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara, program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan, kemampanan serta membolehkan mereka memimpin dalam dunia yang saling berhubung. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan pagi tadi di universiti berkenaan. Asia Inc. Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sari tersebut diadakan pagi tadi di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sebul Himah Wal Wakar, Pangeran Muda Haji Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bang Baiduri. Juga hadir Tuan Terutama Ken O'Flaherty, pemangku Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Forum dibagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak kerja pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan

0: peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Ignita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

0: Bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Edah 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawahdulia Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan Haji Hasanah Wolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibn Almarhum Sultanah Jomaral Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Raja Berdaulat Rakyat Taat Negara Berkat Ya Allah lanjutkanlah usia Kebawahdulia Maha Mulia memimpin negara aman, bahagia, daulat ke bawah, duli, Tuan Pati.
1: Daulat, daulat, bawah duli, Tuan Pati. Sultan Haji Hasanah Wolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawahdulia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Wolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hamba ke bawah duli Tuan Patik,
3: Sarah Aina Haji Abdul Rahman, penolong penyunting tingkat 2 dan bahasa dan pustaka. Merapatkan sembah tahniah dan sembah syukur kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Di bawah payung pemerintahan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam sentiasa diberkati dengan keamanan, kedamaian serta pelbagai kemudahan yang menyejahterakan rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia Kebawahduli Yang Maha Mulia sehat walafiat dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
0: Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini. Hari Rabu 8 Safar 1448 Hijriah. Ya, bersama dengan 22 Julai 2026 Masihi. Untuk seterusnya saya akan menemani awak hingga 10.30 minit malam ini nanti.

lagu rindu di kalbu cinta di hati. Selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Terima kasih kerana terus bersama kami di Harmony FM. Ada pertemuan kita untuk malam ini. Selamat malam kita akan bersama dalam hiburan segmen Sensasi Seloro. Pasti ramai yang menantikan sama ini. Ramai minati irama Seloro. Nantikan bersama 1 jam 9 hingga 10 malam. Kita akan hiburkan dengan lagu-lagu Sensasi Seloro. Ya. Dan pertemuan kita pada malam ini juga bagi Oda yang ingin juga ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Oda boleh hantar melalui WhatsApp ya, di talian 83 33 941. Terima kasih kita ucapkan kepada Oda yang bersama kami, dan bagi Oda yang dalam perjalanan yang memandu khususnya pandu dan kuda cerman, sama-sama selalu ingat mengingati. Semoga kita sentiasa melindungi Allah SWT. Kami mendoakan keselamatan miss kita. Dengarkan lagu Hermantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir.

0: Hello?
1: Ha?
0: Dapat.
1: Ya Allah!
2: Bertelepon semasa memandu mengakibatkan kemalangan.
3: Ya, Melody terus bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony dalam ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun ya. Okey, kita terima satu ucapan yang mana ucapan ditujukan untuk selamat ulang tahun untuk awangku Muhammad Martin Pengira Waidin. Didoakan semoga panjang umur, diberikan rezeki, bahagia di samping keluarga, berjaya dalam apa jua bidang dan apa jua bidang diceburi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ni ucapan dan doa datangnya daripada babah, mama, nini boy, nini girl dan semua nenek ya, nenek laki dan nenek mini, dan juga kiriman daripada Nenek Iring, Uda, Man, Aunty Ban Usu, uncle-uncle dan juga semua sepupu-sepupu. Dan juga ini ucapan daripada semua keluarga ya. Ucapan ditujukan untuk awangku Mamat Matin Pengira Waidin menyambut ulang

tahunnya pada hari ini. Semoga ada bersama kita bahagia hendaknya di hari ulang tahunmu. Ya, baiklah Odeh, terus bersama kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu ni lagu daripada kumpulan Remy, Kenny Remy dan Martin. Lagu Kupetik Bintang-Bintang.

Remida Martin, kupetik bintang-bintang. Okay, masih ada beberapa lagi ucapan yang kita terima. Sebelum itu, terima kasih untuk rakan kita Dana Purple yang menyapa kita. Okay, semoga ya kita semua-semua kita berdoa, semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita akan sentiasa dikurniakan keberkatan, rezeki yang berkat. Itu yang kita harapkan ini dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi untuk rakan kita Dana Purple. Dan di sini ada lagi ucapan yang kita terima. Okay, sebelum itu kita, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya selamat hari jadi ditujukan untuk kakak Meli yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 22 Julai, dengan ucapan semoga panjang umur, semoga sentiasa sehat selalu. Ni katanya kiriman ucapan datangnya daripada Nana di Perpindahan Tanah Jambu, dan juga kiriman daripada grup WhatsApp Kumbangmu dan

grup WhatsApp Santai. Jadi semoga lah kakak Mary ada bersama kita. Selamat ulang tahun kita ucapkan. Dan seterusnya lagi ucapan yang kita terima selamat hari lahir buat suami tersayang Julie bin Tahir. Hari ini punya ulang tahun ke-58 tahun. Dengan doa semoga harimu sentiasa digunakan keceriaan, sentiasa diluaskan rezeki dan digunakan kesihatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ucapan daripada isteri yang sangat menyayangimu, katanya, yang sentiasa menyayangimu, Liza Purple, dan juga anak-anak tersayang Muhammad Aziz Aiman, Muhammad Aziz Ihsan. Ditujukan ya untuk suami tersayang iaitu Julie bin Tahir, menyambut ulang tahun yang ke-58 tahun.

Anda terus bersama di pertemuan kita Mercy Symphony Harmony, dan kita ada lagi menerima ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Katanya ucapan ditujukan untuk bekas teman setugas di Kementerian Kesihatan di Epok Lama Berakas, katanya itu Tuan Haji Jali bin Haji Tua yang menyambut ulang tahunnya yang ke-69 tahun hari ini. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan, dijauhkan segala penyakit dan sentiasa dilimpah ruahkan rezeki. Semoga sentiasa membaruah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ni kiriman pastinya daripada bekas teman-teman setugas ya. Ini katanya pertanyaan untuk Tuan Haji Jali. Ini daripada semua teman-teman, katanya bila lagi kan belanja. InsyaAllah jika ada kesempatan mungkin ya, mungkin sebagai pihak lah. Mudah-mudahan Tuan Haji Jali ada bersama kita, menerima kiriman bahagia, hendaknya gembira mendengarkan ucapan daripada semua rakan-rakan yang mana hari ini menyambut ulang tahun yang ke-69 tahun. Alhamdulillah. Bila ada terus bersama di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony. Bagi orang yang bertugas ini, selamat bertugas. Hati-hati hendaknya dalam melaksanakan tugasan. Apapun juga tugasan kita ya, sama-sama kita usahakan untuk melaksanakan dengan sebaiknya. Dan yang penting juga di antara dalam kita bertugas ni, sama-sama kita laksanakan tugasan kita. Jangan biarkan kita cuba untuk selesaikan tugasan kita dengan sebaik mungkin dan secepatnya, dan elakkan kita sama-sama kita elakkan daripada menangguhkan apa jua tugasan ya. Jadi sama-sama kita untuk menghargai waktu, masa begitu cepat berlalu. Dan hari ini 22 Julai ya, kita bersama menerusi pertemuan kita dalam Symphony Harmony. Dan bagi bis kita yang mungkin saat ini bertugas, selamat bertugas, hati-hati hendaknya dalam melaksanakan tugasan. Terima kasih kerana terus bersama kami memilih Harmony FM. Kita dengarkan lagu daripada Sir Haliza.

Lagu Basic Asmara, kita bacakan lagi ucapan yang kita terima. Okay, harap bersedia untuk dirakam ya, katanya bagi signal kalau kan ke udara. Okay, harap bersedia ya. Ucapan yang kita terima sebelum tu katanya selamat bertugas, terima kasih ya. Okay, ni Sarawak seorang tahun ditujukan untuk adik dan ipar Mauludin Haji Maknur, hari ini menyambut ulang tahun yang ke-62 tahun yang berada di Meragang. Dengan iringan doa, kami pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dirimu sentiasa dimuliakan, dikurniakan umur yang panjang, berkat lagi bermanfaat, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam melakukan amal ibadah, dipermudahkan dan dijauhkan dari segala penyakit, dan diperluaskan dan dipermurahkan untuk mendapat rezeki yang halal lagi berkat. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan.

Dan ucapan daripada kami juga katanya, semoga dirimu dipermudahkan, diberikan petunjuk rahmah hidayah, panduan kemudahan, kelapangan, kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sentiasa dianugerahkan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ucapan dan doa datangnya daripada Abang Julai, Aisyah dan juga anak-anak, dan juga daripada cucu-cucu, daripada anak-anak buah, cucu-cucu kemenakan di Kota Batu, dan juga untuk isteri mula Rusinah Haji Timbang dan anak-anak, itu Alia, Danisha, Damia, Aisyah, Alisha, Aish, Doha serta Arfa di Meragang. Dan ucapan ini juga datang daripada keluarga, iaitu Awang Haji Samli, Ajahlina di Lambang, Jelani dan Nur Sidah di Kampung Tamui, Fazilah dan Sidah di Mangkubau. Okey, ditujukan ya, ucapan selamat ulang tahun katanya ditujukan untuk adik dan ipar Mauludin Haji Maknur yang menyambut ulang tahunnya yang ke-62 tahun. Ya, dah tepat pukul 9 malam, kita beralih di pertemuan kita merusi hiburan Sensasi Slow Rock.

Andubot atau sekadar beriadah di pantai. Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir.

Nasir, Rabbi Tamim bil Khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Ya, di pagi Khamis ini bersama saya Nuri Dahaniwati. Ya, Khamis 8 Safar 1448 Hijrah bersama anda 23 Julai 2026 Masihi. Seperti biasa, saya akan terus ke udara menemankan anda hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, di pagi Khamis hari ini menandakan bermulanya sebuah lembaran baharu yang penuh dengan harapan dan peluang untuk kita semua. Ya, apa khabar Auda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan getani ya, dan juga sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih untuk rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM dan juga yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, buat yang sudah memulakan langkah ya, sedang menuju ke tempat bertugas ketika ini, yang sedang menyediakan sarapan buat keluarga tersayang dan anak-anak yang akan ke sekolah di pagi ini, yang sedang mungkin juga ramai yang sedang bersenam ya, menghirup udara segar maupun yang baru saja membuka mata, baru bangun daripada lena. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami mengisi pagi yang penuh makna ini. Mudah-mudahan terus bermakna, mudah-mudahan terus keceriaan, kebahagiaan mengiringi perjalanan kita ya. Ya, baiklah, sebelum terus beribor di pagi ini, saya kongsikan dulu di antara pengisian sebanyak bersama

kami di Harmony FM. Selepas berita sukan nanti bersama rakan tugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda yang menerusi sesegar Harmony hingga pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, seperti biasa 11.15 pagi nanti ada Suami Hebat Isteri Cemerlang terbitan rakan saya Nuha. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.28 tengah hari. Mutiara Hati ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti. Nur Iman pula ikuti pukul 1.30 tengah hari nanti ya. Ia bersama rakan saya Hajah Fauziah dan tetamu undangan nanti. Ya, apakah lagi tajuk yang akan diperkatakan pada minggu ini? Nantikan Nur Iman 1.30 tengah hari nanti bersama rakan penerbit dan juga rakan penyampai Hajah Fauziah. Ia masuk waktu Asar pula bermula pukul 3.51 minit petang. Ya, sementara itu masuk waktu Maghrib pula hari ini bermula pukul 6.38 minit petang. Ia masuk waktu Aisha bermula pukul 7.52 minit malam. Sementara itu, segmen variasi Nusantara akan terus menghiburkan Auda malam nanti bermula pukul 9 malam. Ya, terus setia bersama kami di Harmony FM. Tidak semua hari akan menjadi mudah, namun Auda ya. Ya, setiap hari sentiasa memberi kita peluang, memberi kita harapan untuk menjadi lebih baik daripada semalam ya. Ya, mulakanlah pagi ini dengan sebuah senyuman, itu penting ya. Dengan hati yang lapang dan dengan ketulusan hati. InsyaAllah kadang-kadang kebahagiaan itu bukanlah kerana kita memiliki segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa yang telah kita miliki ya. Ya, biarlah mentari pagi menyinari perjalanan hidup kita hari ini. Semoga setiap langkah yang diatur, yang kita susun, yang telah pun kita rancang dipermudahkan ya. Setiap usaha diberkati dan setiap impian kita dipandu menuju kejayaan. Yang paling penting, teruslah menjadi ya insan yang membawa kebaikan, kerana sekecil-kecil kebaikan yang kita hulurkan, yang kita berikan, mampu menjadi sinar buat kehidupan orang lain. Baiklah, terus menemani kami di Harmony FM di pagi ini. Kekal bersama kami kerana pagi yang indah ini baru saja bermula ya. Baiklah, sudah sekarang pukul 6.19 minit pagi. Sekali lagi, terima kasih rakan-rakan WhatsApp. Saya akan terus menyapa nanti. Ya, teruskan bersama dan juga ucapan-ucapan tahniah akan terus saya bacakan hingga pukul 9 pagi nanti. Dengarkan lagu ini, terus setia bersama Harmony FM.

Itulah tadi Auda, semua lagu segar yang menghiburkan kita di pagi Khamis ini bersama Adira dengan lagu Ilusi. Ya, di sebalik ilusi kehidupan kita belajar bahawa tidak semua yang indah itu akan kekal dan tidak semua yang purut itu akan selamanya. Ada pertemuan yang mengajar kita erti kasih, ya. Ada perpisahan yang mendewasakan kita. Di sebalik ilusi kehidupan tersimpan 1000 hikmah yang tidak selalu mampu kita pahami hari ini. Mungkin yang tertangguh itu adalah sebuah perlindungan dan yang terlepas itu adalah sebuah ketentuan yang terbaik. Terus dengarkan lagu dari Haslinda Mama Time. Ini dia, Mata dan Hati.

0: Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.
1: Sesegan Harmoni 94.1, 97.7.

Terima kasih kerana pukul 6.39 ni minit pagi. Baik, terusnya saya menyapa rakan-rakan WhatsApp yang semakin ramai bersama Harmon FM di pagi kami sini. Baik, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ya, selamat menjalankan tugas katanya di pagi Khamis. Ya, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ima Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk. Baik, ini pula juga menyapa Harmon FM daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Terima kasih sedang santai katanya menikmati sarapan dan sambil itu seperti biasa mendengarkan Harmoni FM di pagi ini. Baiklah, ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, katanya cuaca di Tutong ya masa ini cerah dan tenang saja. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat, terima kasih pertanyaannya. Oh, daripada Cikgu Cut. Ya, semoga sihat juga semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan ya, kepada semua pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut dan kepada semua keluarga, sahabat anda yang disayangi selalu. Katanya masa ini sedang dalam perjalanan menghantar anak saya ke sekolah dan lepas satu kan ke tempat bertugas. Ya, salam sayang dari Cikgu Cut dan keluarga di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Baiklah, daripada hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat bertugas. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Baiklah, di kawasan Gadung kata hai, cuaca masa ini alhamdulillah baik ya. Baiklah, hai juga menghantarkan mutiara kata kebahagiaan. Ya, kebahagiaan seseorang itu bukan kerana dia ada segalanya, tapi dia sentiasa menerima apa adanya. Tidak kaya, tidak apa, asalkan jiwa kaya dengan bersyukur ya. Baiklah, terima kasih. Hai, tetap ceria, tetap semangat.

Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sebab itu guys, katanya dia bagi kami siang syahdu, hening, tenang, mendamaikan dan juga menyegarkan. Ya, cuaca di pagi ini Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik ya. Dari Uda di Padan 6. Baiklah, terima kasih Uda dengan infonya. Juga menyapa Harmonia FM. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Khamis. Sebab itu guys, katanya semoga kita ni semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin. Ya, masaan ni sudah pun ya bersiap sedia ke menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmoni FM ya. Terima kasih. Tetap di hati dan Alhamdulillah cuaca baik-baik saja di kuasa Lugu. Daripada Wadi, terima kasih Wadi yang berada di perumahan Lugu. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Haji Sahri dan isteri tersayangnya di Baitul Rizqah, Kampung Sedebi ya. Baiklah, cuaca di pagi ini kita mereka baik-baik saja di kawasan Kampung Sedia. Selamat pagi kami, selamat bertugas. DJ apa khabar? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga di pagi ini kita semua dipermudahkan urusan, segala urusan kita ni ya. Dan juga pejuang yang kita rancang, kita kerjakan. Amin, amin, amin. Terima kasih keduanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Hasan 214 dan juga menyapa Harmoni FM yang berada di skim yang berada di skim Danah Kurnia Rakjati, Lorong 3 Selatan Seria. Katanya cuaca di sana Alhamdulillah baik dan berangsur-angsur cerah. Terima kasih Hasan.

Baik, ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Happy birthday ditujukan kepada adikku, Pengiran Rohana, binti Pengiran Saleh. Ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya. Juga diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, ya. Juga dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat berpanjangan. Amin. Ditujukan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, ya, hidup berbahagia bersama keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, ya, berjaya dan cemerlang selalu di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Baik, ucapan dari kami keluarga di Rancangan Perumahan Negara Meragang. Dan juga semoga sentiasa dalam lindungan dan lindungan rahmat dan keberkatan Allah jua, dari Allah jua, ya. Amin, amin, amin. Itulah tadi ucapan diterima, ditujukan kepada adikku, Pengiran Rohana, binti Pengiran Saleh, Sana Helwa. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat tugas. Apa khabar? Ya, semoga sihat walafiat selalu. Amin, amin, amin, ya Allah. Katanya masa ini sedang serapan, menikmati serapan, ya. Kiriman daripada peminat Setia Harmoni FM, ya, Pengiran Old Trafford sekeluarga yang berada di Skim Tanah Kurnia Jati, Kampung Lugu. Alhamdulillah, gembira selalu, kata mereka, ya. Baik, terima kasih Pengiran Old Trafford sekeluarga, juga menyapa Harmoni FM. Ya, dari Maria di Kampung Lumut, ya. Terima kasih Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, Maria mengasihkan cuaca di sana, alhamdulillah, baik-baik saja. Ini lagi ucapan tahniah diterima, happy birthday dan sana helwa buat Nur Hayati Duming. Dengan doa, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggunakan nikmat umur yang panjang, lagi diberkati, ya, nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, rezeki yang luas, nikmat iman, kemuliaan, nikmat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat dan hidayah Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada teman sekerjamu, Maktabah Yunisa. Itulah dia. Baik, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan.

Happy birthday, salam helwa buat anak buah tersayang iaitu Sis Jiha. Dengan doa buatnya, semoga sentiasa digunakan umur yang panjang, lagi diberkati Allah, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah yang bahagia. Bahagia selalu bersama keluarga tersayang, dibukakan dan diluaskan pintu-pintu rezeki yang berkat ya. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, ya jayakanlah dia dengan cemerlang dalam kehidupannya, kehidupan dunia dan akhirat. Dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada mimitmu Haji Abidin, mimitmu Haja Marinda, Sis Mimi atau Farizan dan family yang berada di perumahan Kampung Peramu.

Baik, terima kasih juga Zalia Osman yang menyapa Harmon FM atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang. Ya, jaga diri dan keluarga, semoga ketani semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Ya, semoga sihat-sihat selalu semuanya. Ya, kata Zalia, cuaca alhamdulillah di Kampung Kiudang. Terima kasih. Dan lagi katanya barukan turun ke tempat bertugas ya, sambil mendengar Harmon FM di pagi ini. Baik, mutiara kata, kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di Tunku Gadong, tidak sulit bagi ombak memukul pantai dan tidak sulit untuk angin hendak ribut. Tetapi yang paling amat sulit ya, apabila manusia menjadi manusia. Ia akan lupa catatan buku sejarahnya di masa-masa lalu setelah dirinya memperolehi kenikmatan, kesenangan dan kemewahan hidup. Ya, ya, kerana hidup ini hanyalah seketika, sedangkan dunia yang amat indah lagi manis ini ia hanya sebuah pelabuhan persinggahan. Dari itu, hiduplah seperti lilin menerangi semua orang. Janganlah hidup seperti ranjau-ranjau berduri. Ia menyucuk diri sendiri dan menyakiti orang lain. Wah, cantik betul katanya. Baik, terima kasih juga Pengiran Haji Idris di Tunku Gadong.

Sekali lagi terima kasih Cikgu Cut ya. Katanya Ani akan singgah ke Tamu Tutong seketika sebelum ke tempat bertugas. Berhati-hati memandu Cikgu Cut. Terima kasih terus setia mendengarkan Harmoni FM yang sedang dalam perjalanan ya ketika ini. Baik, ini pula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Salam halwa. Selamat ulang tahun buat Ustaz Suhardi atau Muhammad Syamsul Hadi bin Musa yang menyambut ulang tahunnya hari ini 23 Julai 2026. Ya, inilah ucapan tahniah lagi diterima. Salam halwa. Ya, selamat hari ulang tahun. Ya, alfu Mubarak, Mabruk sebetulnya. Ya, selamat hari ulang tahun. Happy birthday ditujukan kepada Ustaz Suhardi atau Muhammad Syamsul Hadi bin Musa. Ya, semoga Allah sentiasa mengurniakan rahmat dan dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna, lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang, lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, dilindungi dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini. Sentiasa dirahmati Allah dengan kegembiraan yang berpanjangan bersama keluarga tercinta di dunia hingga ke syurga Allah. Dan didoakan seiring dengan usia yang bertambah, semoga semakin disayang Allah. Ya, pahala terus bertambah, segala urusan dipermudahkan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada rakan-rakan setugas.

Baik, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa Harmoni FM di pagi Khamis ini ya. Ya, assalamualaikum dan salam Din, selamat bertugas dan selamat pagi Khamis katanya. Kepada semua juga kepada semua peminat-peminat Harmoni FM, semoga sihat, sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah yang tidak putus-putus ya, juga sentiasa dalam lindungan serta rahmat dan kasih sayang Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, kata Din, cuaca di Sungai Liang Lumut ya, alhamdulillah baik ya, dengan suasana pagi dingin, segar dan damai ya. Terima kasih Harmoni FM, santai kenyanya sambil mendengarkan Harmoni FM ketika ini, menjalin kemesraan abadi. Harmoni tetap pilihan kami. Baik, terus dengarkan lagu ini dari Roslan Madun, Lemak Manis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi.

0: Wahidin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ahmad Nurul Airi Haji Rani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paduan hadrah menyemarakkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sehebul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas Daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Ke bawah duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada empat individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong.
2: Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan. Wa nas'aluka Allahumma an tubarik lana fi ma razaqtana.
1: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
0: Penglibatan pelbagai lapisan masyarakat dalam majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang keamanan serta kemakmuran negara. Ikuti penjelasan Dayang Izzatul Abidah binti Haji Muhammad Ghani, Awang Haji Muhammad Sigi Al-Islam bin Uja, Awang Haji Aminuddin bin Haji Abdul Karim dan Awang Haji Muhammad Syafin bin Yandul mengenai keprihatinan raja terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan.
3: Saya terinspirasi dengan keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan. Ia mendorong saya untuk terus mendidik generasi muda agar menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan cintakan negara.
4: Memperlihatkan betapa raja itu orang turun ke padang bersama dengan rakyat dan kira apa jenis rakyatnya ataupun dan kira bangsa, agamanya, kedudukannya, jasa menunjukkan kemesraan baginda kepada rakyat.

0: Semoga baginda sentiasa dirahmati dan dipanjangkan umur, sihat sejahtera hingga ke hari raya dan kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam.
1: Kami sangat menghargai atas kepimpinan.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD SBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku Naib Chancellor UBD, disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara. Program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan dan kedaya tahanan. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan di universiti berkenaan. Asia Inc Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sehari tersebut diadakan di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Haji Muhammad Bulkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ken O'Flaherty, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Forum dibagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak kerja pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal

pasti. Seorang warga negara Malaysia dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 membuang ataupun meninggalkan sisa makanan di kawasan Ban 4 Kampung Melaut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran media memaklumkan Ko Tian Liang didenda $300 Brunei. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi kakas di dua kawasan berasingan. Semasa pemeriksaan di kawasan perhentian bas di Mukim Kianggeh, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. Sementara semasa pemeriksaan kata sebuah rumah di Mukim Mentiri, dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Antarabangsa, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan serangan ketenteraan yang berterusan dan meluas antara Amerika Syarikat dan Iran. Krisis tersebut memberi tekanan terhadap sistem perdagangan, akses kemanusiaan, kos pengangkutan dan harga bahan api serta komoditi asas di negara-negara tersebut. Tegas beliau, infrastruktur penting yang menjadi tumpuan orang awam untuk terus hidup, termasuk hospital dan bekalan air, mesti diselamatkan. Semua pihak mesti menghormati kewajipan di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa termasuk prinsip perbezaan, perkadaran dan langkah berjaga-jaga. Pakistan melahirkan kebimbangan mendalam dengan usaha untuk mengeluarkan Arab Saudi dalam Perang Timur Tengah dan mengutuk ancaman oleh pihak Houthi Yaman ke atas negara itu dan sekatan laluan perkapalan di Laut Merah. Kementerian Luar Negara Pakistan dalam kenyataannya menjelaskan negara itu sangat bimbang mengenai percubaan mengeluarkan Arab Saudi dari konflik di Timur Tengah dan mengulangi sokongan yang berterusan bagi keselamatan, kedaulatan, integriti serantau serta kemakmurannya.

0: kami sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
1: Saya Nuruddin bin Haji Ahmad bersama isteri dan anak-anak merapak sembah syukur ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan penuh rasa sukacita menjunjung kasih atas anugerah perumahan yang diterima di Perumahan Negara Kampung Lugu Fasa 3. Alhamdulillah, dengan keadaan rumah yang selesa, dengan kemudahan yang disediakan, melambangkan keprihatinan kerajaan ke bawah Duli dalam memeduli kebajikan rakyat jelata. Dalam kesempatan menyembahkan selamat puja usia, semoga baginda dilanjutkan usia dan kekal karar memerintah di atas takhta. Daulat.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39

999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baiklah, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi kami sini. Ya, selamat pagi ucapan ulang tahun buat kakak tersayang iaitu Norina atau Kak Inor dengan ucapan buatnya semoga sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki dan gembira selalu bersama keluarga tersayang. Ya, ucapan dari adik-adikmu Ida, Didi, Tini, Surya, Nakalai, Lili dan Ikon di Kampung Pengkalan Tangsi. Ya, itulah ucapan adik terima lagi tadinya. Selamat ulang tahun buat kakak tersayang Norina atau Kak Inor.

Baik, terima kasih juga Mimi Lumut juga menyapa Harmon FM di pagi ini. Katanya mengongsikan cuaca di kawasan Lumut, mendung ya. Dan katanya Mimi mengambil kesempatan mengirimkan ucapannya buat mama tersayang Armah di Rimba, yang walau jauh dari pandangan mata ya, namun mama sentiasa dekat dalam ingatan dan hati. Jangan lupa sarapan dan makan ubat mama ya. Tidak lupa juga untuk adik-adik yang diingati, selamat pagi semua dan hati-hati dalam menguruskan apa jua tugasan sepanjang hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah ya. Baik, terima kasih Mimi Lumut. Ini pula ucapan selamat ulang tahun ditujukan ya kepada anak buah itu Muhammad Haziq bin Haji Hamidi. Dengan ucapan buatnya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Ucapan daripada Uncu di Lambak Kanan. Terima kasih Santi juga menyapa Harmon FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Ya, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Baik di kampung menengah terburung, alhamdulillah cuaca cukup baik ya di pagi ini. Ya, Bella juga Bella di Jerudong juga menyapa Harmon FM. Katanya di sana cuaca agak sedikit mendung ya. Selamat pagi kita Bella. Selamat pagi kembali ya. Baik, terus lagi. Ini pula ucapan tahniah. Sana Helwa, selamat hari lahir khas buat anak buah tersayang, iaitu Aishi Martin yang ke 5 tahun.

dengan ucapan yang semoga Allah sentiasa merahmatimu serta mengurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dilimpahi serta diluaskan rezeki, dilindungi dari bahaya dan juga perkara-perkara yang tidak diingini, sentiasa dirahmati Allah dengan kegembiraan yang berpanjangan di dunia hingga ke syurga Allah, dan didoakan yang seiring dengan usia yang bertambah semoga semakin disayangi Allah dan pahala terus bertambah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Wawa Pengiran Putih dan family di Bukit Beruang Tutong. Juga ucapan daripada Ninda Pengiran Mat Said serta Amit Pengiran Pijah dan Busu Pengiran Raihan yang berada di Perumahan Negara Lambat Kanan. Ya, juga ucapan daripada Angah Pengiran Rashidi dan family di Perumahan Lambat Kanan. Juga dari Angah Pengiran Rashida dan Angah Sahruni yang berada di Pengkalan Batu.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat bertugas. Terima kasih. Yasana Helwa, selamat ulang tahun buat anak tersayang iaitu Muhammad Nabil Awang Jasni yang ke-15 tahun ya hari ini, dengan iringan doa buatnya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, dan semoga anak baba maju jaya di masa hadapan. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada Baba Awang Jazni dan Mami dan Mami Rina serta seluruh ahli keluarga yang berada di Tutong dan perumahan Rimba.

Ya, Sarban Unkai yang juga mengongsikan ini, selamat pagi, nikmatilah kesihatan yang dikelilingi oleh kebaikan ya. Ya, semoga semua sihat dan berada dalam lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Sarban Unkai juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Sanehewa, selamat tahun ulang tahun kelahiran yang ke-42 buat isteri tercinta. Mama dikasihi selalu, anak menantu peradian tersayang, anak buah ipar biras, sepupu, angah kami yang kami ingati selalu iaitu Ida Aryati binti Haji Jaya yang berada di Skim Tanah Kun, Yerak Jati, Mata Pantai Gadong dan bertugas di NBT. Sekalau doa kami hadiahkan untuknya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah, juga diberkati selalu. Ya, kebahagiaan bersama keluarga tersayang selalu dinikmati, juga berjaya, terus berjaya dalam tugasmu, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, juga dipermudahkan semua urusan. Diterima amalan baikmu dan kelak ya Allah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada suami yang selalu mencintai Saini bin Julai, anak yang menyayangi Nur Fatin Nadira, bapa yang mengasihi Haji Jaya bin Idris, mama yang mengasihi menyayangi itu Hajah Hamidah binti Haji Abdul Rahman, mama mertua Serbanun K, abangmu Jamaluddin bin Haji Jaya, adikmu Ismail atau Wira bin Haji Jaya. Ucapan juga daripada petuanmu Hajah Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, ipar-iparmu Nani Hamizah binti Haji Omar Ali, Hairunisa Ani binti Ibrahim, Jifari, Rokia, Afendi, Rozila, Rozana, biras-birasmu, Nur Amal Atira, ACP, Haji Azri, Muhammad Ryan Zakwan, ucapan juga daripada Abdul Rahman Joel, Mimawati atau Fatin, Aman, Hajah Aidawati, Basir, Nur Azia, Muhammad Hamzah, Nur Sina, Haji Norden, Siti Hafsa, Pinggiran Mas Sabari, Siti Nafsia, Muhammad Saiful, Nur Aznizi, Samsul, Hajah Marsita. Juga ucapan daripada anak-anak buahmu, itu Fatin Akila, Romiza Hana, Aulia Humaira, Nur Raisha Aulia, Muhammad Raihan Rizki, Muhammad Fahmi, Muhammad Fahri dan semua petuan-petuan, semua sepupu-sepupumu dengan keluarga masing-masing. Baiklah, terus lagi ya, ucapan diterima. Ini dia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Happy birthday Sanehelwa, ditujukan kepada anak tersayang Siti Fatimah Najeha dengan iringan doa buatnya. Semoga sentiasa dikurniakan umur yang panjang, negeri diberkati Allah, juga sentiasa sehat walafiat, ya, untuk melakukan segala amal ibadah. Ya, bahagia bersama keluarga tersayang, dibukakan dana juga diluaskan pintu-pintu rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, juga dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, dan berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas dari mama dan baba yang menyayangimu selalu dan selamanya, yang berada di rancangan perumahan negara Kampung Pancur, Mengkubau.